Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

Ian wa moso nsa ge ngamke muli wala ge ta komti ke tine kama 15 manita ke konke radio xka fm timusi wala ge ta komke wala ge kam imke afite ga ngwa mko program sinke ga afre da khal ya mke chong anje kam ge sin kwa mcho a gme ngwa ngwi je ya mke ke ga wa ka wa datam 2 october ke 2020 ya ge ja bunga ke wali Kiwala kumsa nga chonga wa mi elmi ya Ritzli. Chimbu si maha komisala nga wa program sa muku giga kwenye mga ting aganya. Program maha gya komisala nga wa agita komke dhemi ay program. Kakrisi kantine anka kwa wa mke. Chimbu si kanga usi giga ukama mke nungu gani kuna. Ntine atwisa muku giga sa chimbu si ngi chonga. Kita wasi kama kaya ati kika wala chigigi angam a uha. Yalf iri ni wala chigigi tangkumata a kawinoya. Uli wa yalfu program ni tina akala utuwa mki wala silam nagia komki yurnal a program. Anji kama gisung kwa kisma na unchu agami angawa ping asmanu kangawusi mkisi angamatu mkugika wakubongi. Fela khiti gani kuna ma mgini chuu sung hii ukwa. Wa tam tine atwi samku samtua kawala sin lagi chwangan. Ta kagita agmi angawaya. Ati kika mula chigigi a uha tof iri. Ko kawisi program. Ya kaluto amke chingu sin lagi chwangan. Ati ta uwa tibunga chuu satung king hii. Muku kwi ngali gawa mkumaki kongki radio XKFM. Tine atwi samku giga sa. Kang aku tuh mungkin cuma sih lagi cuang uling, bagaimana kalau program kita kita asafita, tadi rasa dirasa ke program aku tuh mungkin aku kumang, walaupun sah mungkin ya cuang.

Welcome to the Dolphic Domona in and in the film take a gear at UHFM. Conke. Will I come and get a cookie program? You get on the very same program. The Kissy Gantini are the dog work. She was thinking John Mukuku and the dog work. Tidak ada sama aku biasa dan kau angkat untuk rumah untuk jamu. Bunga anjing biasa kau akan soal dengan orang Oktober kahnya. Jadi tadi jadi sasa anjing itu aku juga lucu kau ukuran sasa itu. Afi tika kalakam kalakam kita ha ini waktu ini ini aku kasih mandaha datang fifi awa. Cile mang awi tahu dance tak ada tam sesi. Aoha dewe kiwi bocige sasa chua watu chu kong u kwang nuke nguya wa Oktober wa kang he ge geme ge kong matu sa muku ge kakwe kong he wa bunga chimusi ngita gme ngwa program ke gana wa ge ta sa fita tajura chigira sa ke program akalu tom ke mwola kumsa ke ya chong

price to pay wa moso nga ngsig ngam ke muli wala kom tiki 12 fik tawa 55 min tiki kom ke radio XKFM mula gita kom ke katang spam ke manikang atkame mo hon si gigi ko kama wala ngay ngwa si dewa inir kiwi kawala si gigi ang amawa ini simbo lagi ta kom ke mangu di kawisi si tang kanang ngam gisang ichi gira si kamang ngam ke ini ring hum heke morosan yung program mingang day mingang kuy ng macho kama ka bunga wasem ke fitika kumang wala isi kamak ati uli gumakam tentu rasi gigi tawana kuy ke kong ke walang ngay ta yang na bunga ke wali ngwa mi elimia ritsli ta bunga wase itutugahang

Gue waktu tim cekin gue sam cek program kicau nung tim cek gue sing kim cek program cek kita kan hote kena kan he agi ya wa kaki kacau nung kena kualer kapar dah kita cek kita hote kik kena tisa aku ya kaki ya wa tim cek gue sa ki ler kapar dah kita ya ki pernah wa agi hmm wadah ketika kita ni emam Daki ngam bangga agi dawa pernawa huya for bialti oku ika kiawa dati ni kiawa pernawa muda kata ke span aktivite ita agi a muda kata ngaba daki ka ya wa under andalang spar dah idem ini kika ngofena daki kacilikan kiawa self vertrawa te komunikir kena ki ngkima kaseho Tiga sahu katanya cikang dia wa apa yang wa batu mentor atau dia ya mentor. Tiga sah mentor anu nak kau cikoh he yang kadau kiti. Anak kua kama wa soku bani di kama dia wa adali ye agak gika ama yang dalam pernah wa ya wa atau dia mentor. Okey ke giawa dan cakia sen ke katanya cik he giawa pernah agi longsa dawa ke projek berplanang sfar dah idem pernah agi longsa dawa kalau tni kangge dan untuk muka seho okey cik he ngaji kengam cak program in kia information ke ulin kia siwa titik dek aha kika cuanun dan cakia sen ke cak titik dek cak program in ke tuan tu kia kula tuan cak he bola sen Igi asi kama kadem cek kiasan kiki wa programin kia wa tisumu kia wula. Tamaji kwa mtati cek kia wana kang kia wa kalukile kika ngam tati na gita ngam haya kwe. Ima kia wa bolat kani di ma kia kama chukunu kuna. Kuna kwa katiti kanka kika wa tigongi mtati na gita ngam haya kwe dasa kuliti kwa nama mtiki. Tachukla ngam cha program ki gangshi ni kiyi kumasi. Tam cek kiasan ki program ni mtia kia fitika kaya wula sayi ngam. Jadi kan, mengawalkan ya wajib semua pun guna. Dan jadi saya menjadi semua krisis. Jadi mengawasan lagi aku. Mengelam jadi ketua kanung. Jadi ketua makwaku. Agi dawa tali pun guna. Kedewi mana dewi kita dalam sekolah ke. Tali kan ya wajib deliga. Baru tali ini ke Inggrisi. Waktu kangge ya wajib semua kia wajib kanung kita wam. Dan masih kau si. Jadi asal kita turut dapat dengan kita program, dan kita mengaku, dan mengaku under tensiwa, ke ni kita ulasan kita cakap kita dapat mengawal, kita fikir ko.